0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagu dari Indah Dewi Pertiwi Ayah Bunda berjudul Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Kira-kira kalau misalkan dari Ayah Bunda ini, menurut Ayah Bunda, cinta itu apa sih Ayah Bunda? Kalau misalkan menurut Umay adalah cinta itu saling melengkapi, baik suka maupun duka gitu ya. Iya. Bener gak, setuju gak ya Bunda kalau misalkan cinta itu seperti itu? Jadi gak cuma senengnya aja gitu ya, harus ada dukanya. Kalau misalkan cinta gak ada dukanya itu kayaknya kalau misalkan orang bilang itu bagaikan sayur tanpa garam gitu ya Ayah Bunda. Dan di pagi hari ini Ayah Bunda di jam 7.12 menit, kira-kira Ayah Bunda lagi ngapain nih? Mungkin buat Ayah Bunda yang sekarang lagi riwah-riwahnya gitu ya di hari Rabu ini untuk bekerja gitu ya Ayah Bunda. Untuk menemani aktivitas Ayah Bunda, kira-kira Ayah Bunda mau diputerin lagu apa sih? Boleh banget ya, langsung saja ke Mani WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Atau juga bisa kirim salam gitu ya sama sahabat, sama teman, atau sama selingkuhan. Gak ya, gak mungkin ya selingkuhan. Kayaknya kalau misalkan kita jadi selingkuhin gak mau gitu ya Ayah Bunda, sakit hati. Apalagi kalau misalkan pasangan kita ada selingkuhan. Waduh, gimana itu ya, gak tahu deh. Kalau misalkan ngomongin selingkuhan udah ribet gitu ya Ayah Bunda, mending ditemani Umay dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Langsung saja gabungan ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
2: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Waktunya Newsflash Mas FM.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres nomor 327 tahun 2026 yang mengatur batas maksimal potongan tarif ojek online atau ojol oleh aplikator menjadi 8%. Gojek menyebut telah menetapkan 92% hasil dari perjalanan diberikan untuk pengemudi dan akan menghentikan skema langganan untuk driver pada layanan GoRide Hemat.

0: Pomia Goreng Indonesia atau Pomindo yang baru beroperasi di Kota Malang tidak menetapkan batas minimal pembelian bagi masyarakat. Warga bisa membeli minyak goreng curah premium sesuai kebutuhan dan kemampuan mulai dari nominal kecil layaknya pembelian BBM di SPBU. Depo Pomindo yang berada di kawasan Tulus Rejo Kecamatan Lawakwaru menjual minyak goreng jenis YP10 premium dengan harga sekitar Rp22.000 per liter. Sistem ini disebut memangkas rantai distribusi sehingga harga lebih terjangkau bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Cari tempat liburan seru yang bisa main seharian.
2: Belum ke Malang kalau belum cobain bakso bakar.
3: Tuh, kapan ya?
4: Mau bepergian? Mau liburan kemana sih kamu? Nungguin apa? Pesan aja tiketnya sekarang di aplikasi easybook.com. Aplikasi penjualan tiket bus, kereta api, dan ferry yang bisa bawa kamu kemana aja dan kapan aja dengan hemat. Kamu bisa dapetin diskon plus cashback sampai dengan 52% dengan kode promo EBMASFM. Dan ada juga layanan pay later yang bisa kamu manfaatin loh. Sekarang mau liburan atau bepergian gak perlu ribet dan nunggu-nunggu lagi deh. Download aplikasi easybook.com sekarang. Bebas bepergian, bebas pilih promonya.
3: Eh, bisa pas gini ya?
5: Lantas mengapa ku masih menaruh hati
6: pada... Halo ya bunda, kita dari
7: Jujur.
6: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ayah bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Ranugrati nomor 39D Sojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, tepatnya di Jalan Ranugrati arah barat nih ayah bunda. Kondisi lalu lintas terlihat sangat padat yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kepadatan kendaraan ini membuat arus lalu lintas bergerak lebih pelan ayah bunda, sehingga ayah bunda diimbau untuk lebih bersabar ya dan menjaga jarak aman saat melintasi di kawasan ini. Dan kita beralih ke titik kedua nih ayah bunda, di Jalan Raya Wendit Barat nomor 1 Lowok Sono Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Laksamana Adi Sucipto arah timur. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar ayah bunda, volume kendaraan masih cukup ramai namun kondisi jalan relatif lebih nyaman dibandingkan titik sebelumnya nih ayah bunda. Nah, buat ayah bunda tetap utamakan keselamatan dan perhatikan kondisi sekitar selama berkendara ya. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga perjalanan ayah bunda lancar dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Get in, Mom.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duo Tigo.

Wah, gak terasa ya Ayah Bunda sudah memasuki jam kedua di Inspirasi pagi hari ini. Kira-kira buat Ayah Bunda yang lagi ngapain Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya. Di jam 8 lebih 2 gini ya sekarang. Dan gak terasa ya Ayah Bunda dan Umay juga sedikit lupa gitu ya. Ternyata di 20 Mei ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Umay ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional ya Ayah Bunda. Buat Ayah Bunda, ayo bangkit dari tempat tidur gitu ya. Ya sekarang kayaknya kalau misalkan Ayah Bunda ini gak mungkin ya Ayah Bunda kalau misalkan jam segini ini belum bangun gitu ya, pasti bangun gitu ya. Ayo kita membangkitkan diri kita sendiri untuk masa depan yang sempurna gitu gak sih Ayah Bunda. Dan Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya, Umay mau nanya nih sama Ayah Bunda, kira-kira Ayah Bunda ini suka menabung gak sih? Kalau Umay sih suka ya, tapi menabung ke warung. Kalau misalkan Ayah Bunda ini menabung gak? Serius-serius ya Ayah Bunda. Kalau misalkan Ayah Bunda ini suka menabung kah? Kalau misalkan udah punya keluarga apalagi ya Ayah Bunda ya. Apalagi kalau misalkan udah punya keluarga itu, kalau misalkan gak ada tabungan tuh kayak gatel gitu ya Ayah Bunda. Kayak iya aduh gimana, gimana pun harus menabung meskipun gajinya seimut Umay. Ya Ayah Bunda ya, kalau misalkan Ayah Bunda ini suka menabungnya tuh biasanya di mana gitu ya Ayah Bunda, atau di bank atau investasi atau mungkin di celengan ayam gitu ya Ayah Bunda kayak Umay. Nah kalau misalkan Ayah Bunda ini kenapa gitu ya, dan kasih tahu Umay alasannya menabung di situ tuh kenapa gitu ya. Boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hey Bunda, di pagi hari ini Umay pengen ngomongin gaji deh. Ayah Bunda, siapa yang di sini kalau misalkan ngomongin gaji langsung matanya ijo gitu selain Umay? Kayaknya seru ya Ayah Bunda kalau misalkan ngomongin gaji, tapi kalau misalkan baru gajian. Kalau udah selesai gajian 5 hari langsung kemana itu Ayah Bunda gajinya? Dan ini adalah kesempatan yang baik nih Ayah Bunda, karena nanti akan ada pon interview gitu ya, bersama financial planner yaitu Mbak Tiwi gitu ya, Mbak Nur Fitria Pratiwi gitu ya, untuk membahas tentang gaji aman tapi masa tua udah aman belum ya. Karena kita kalau misalkan punya gaji tapi kita gak punya masa depan, masa tua nanti gitu ya, ujung-ujungnya kita bingung gitu ya Ayah Bunda, masa tuanya dapat dari mana, duit dari mana, apa bisa gitu ya dari langit, kayaknya gak bisa gitu ya Ayah Bunda. Jadi ini kesempatan buat Ayah Bunda yang mungkin belum bisa memanage gajinya untuk masa depan Ayah Bunda, ini sangat cocok untuk mendengarkan nanti ya Ayah Bunda pun interview bersama Mbak Tiwi, seorang financial planner Ayah Bunda. Jadi jangan dialihkan channelnya ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio kesayangan, radio keluarga Anda semua gitu ya Ayah Bunda. Jadi jangan kemana-mana dan selalu di Mas FM.

0: hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur?
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Ayo bunda, bingung cari kegiatan seru dan bermanfaat untuk si kecil saat liburan? Yuk ikuti Happy Holiday bersama Grand Mercure Malang Mirama pada Minggu 24 Mei 2026. Tentunya di Grand Mercure Malang Mirama ya, ayah bunda tempatnya. Ada banyak lomba menarik untuk anak-anak nih ayah bunda, mulai dari Olimpiade Matematika kategori TK dan SD kelas 1-2. Lomba Tafid kategori PAUD dan TK, hingga lomba mewarnai Mama Mia untuk usia 5-10 tahun. Selain seru dan edukatif, peserta juga berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, uang tunai, voucher, hingga goodie bag. Menarik nih ayah bunda. Biaya pendaftarannya murah banget, Rp50.000 aja, dan pendaftaran dibuka sampai tanggal 22 Mei 2026 atau bisa sewaktu-waktu ditutup ya jika kuota penuh. Untuk info pendaftaran hubungi di 0856-4632-8211. Ayo ayah bunda, jak buah hati, tampil percaya diri, berprestasi dan menikmati liburan seru bersama Grand Mercure Malang Mirama.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Ya Bunda Umay, ada informasi nih, informasi lomba gitu ya, yaitu lomba penyiar cilik volume keempat gitu ya, yang diadakan kembali oleh Radio Mas FM bersama Grand Mercure Malang Mirama. Untuk waktunya ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di jam 9 sampai selesai gitu ya Ayah Bunda. Dengan HTM cuma 50.000 saja, di situ banyak banget benefit yang Ayah Bunda dapetin gitu ya, terutama untuk pemenang gitu ya Ayah Bunda. Untuk juara 1 mendapatkan piala dan voucher room, dan untuk juara 2 dan 3 mendapatkan piala dan voucher breakfast ataupun dinner gitu ya Ayah Bunda. Nah, ini untuk kategori usia 12 sampai 16 tahun ini Ayah Bunda, langsung saja daftarkan segera ya, keburu nanti kuotanya penuh gitu ya Ayah Bunda, di 082 330 878 585.

0: The one and only in the morning. Inspirasi pagi.
1: Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, sesuai dengan yang Umi sampaikan sebelumnya ya, dan seperti biasa di hari Rabu ini ada dialog pakar ayah bunda, tentunya dengan pakar ahli di bidangnya. Kali ini Umi akan ngobrol bersama seorang financial planner nih ayah bunda, yaitu Mbak Nulfitria Pratiwi. Pagi ini kita akan membahas tentang gaji aman, tapi masa tua udah aman belum ya? Semuanya akan Umi sapa dulu Mbak Tiwi yang sudah terhubung lewat telepon ini ya. Halo Mbak Tiwi, gimana kabarnya pagi hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah Mbak Umi, baik. Mbak Umi gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat dan baik. Dan semangat, Allahu Akbar Mbak Tiwi. Oke Mbak Tiwi, pembahasan pagi hari ini sangat menarik sekali ya Mbak ya, tentang gaji aman, masa tua sudah aman belum ya. Karena kita kadang masih bingung ya buat manage gaji kita untuk masa tua kita nanti gitu ya. Padahal itu sangat perlu sekali ya Mbak ya. Oke Mbak, kita betul. Oke Mbak, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Mbak ya. Kenapa sih Mbak dana pensiun penting untuk kita siapkan dan baiknya dimulai sejak usia berapa sih Mbak?
2: Oke Mbak Uma, kenapa dana pensiun itu penting? Karena kita nggak pengen masa tua merepotkan anak, ya itu satu. Dan itu adalah fase di mana kita insya Allah kalau diberikan umur panjang kita pasti akan melewatinya. Akan datang masa-masa itu di mana kita sudah tidak produktif lagi, tenaga kita sudah tidak sekuat sekarang, tapi kebutuhan hidup itu harus tetap berjalan gitu. Nah masalahnya Mbak Uma, banyak orang yang sekarang itu fokus untuk itu yang menyatakan bahwa 67% ternyata orang itu baru merencanakan pensiunnya dalam jangka waktu 5 tahun atau kurang sebelum pensiun. Dan ada survei juga yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu 77% harus bekerja setelah pensiun. Bayangkan Mbak, 77% itu bukan angka yang kecil ya, itu angka yang cukup besar gitu ya. Idealnya boleh Mbak Umai kita bekerja saat pensiun, tapi harusnya itu adalah sebuah pilihan saja, bukan sebagai kewajiban gitu. Itu yang ideal. Nah, baiknya dimulai di usia berapa? Idealnya adalah dimulai mulai sejak kita itu usia produktif, Mbak. Mulai dari sekarang gitu ya, sejak kita itu sudah punya penghasilan, sejak usia 20 atau 30-an itu boleh. Semakin cepat kita mulai, Mbak, semakin ringan prosesnya dan semakin besar kesempatan uang kita untuk bisa berkembang gitu. Kalau ngomong dana pensiun itu memang ya salah satu kendalanya kita ya di financial planner tuh, ngomong sama anak muda soal dana pensiun tuh ngomong kayak ngomong sama orang lari sih Mbak Umay. Kenapa orang lari? Jangankan dilihat gitu Mbak, didengerin aja enggak gitu ya. Karena menganggap memang ya udahlah masih nanti Mbak, ya udahlah sekarang masih ada kebutuhan yang harus saya kejar misalnya. Saya pengen KPR dulu, saya pengen dana untuk pendidikan anak saya dulu, saya pengen dana darurat dulu gitu. Si kebanyakan dari mereka tuh fokus ke situ. Ya tiba-tiba udah usia 45, tiba-tiba udah usia 50. Aduh, udah mau pensiun terus ini gimana gitu ya. Jadi mulai dari sekarang ya di usia-usia produktif ya ayah bunda, sejak dimulai dengan pas kita dapat uang, pas kita dapat income, coba dulu dari pendapatan yang terkecil dulu, free cash flow, artinya yang bisa kita sisihkan gitu ya, dari yang terkecil dulu, yang realistis dulu, nanti kan ini lama-lama bisa berkembang gitu. Nah ini yang bisa dijadikan modal kita nanti untuk dana pensiun kita gitu Mbak.
1: Oke, kalau misalkan Mbak dimulai sekarang, kapan lagi ya Mbak Tiwi ya?
2: Betul, nanti udah kepake gitu, malah kepake buat lifestyle-nya
1: dulu. Iya betul. Oke, nah menurut Mbak Tiwi sendiri nih, apa kesalahan terbesar kita dalam mempersiapkan pensiun Mbak?
2: Nah itu ya tadi ya relate dengan yang pertama ya Mbak. Kesalahan terbesar adalah, dan ini banyak banget, karena menganggap masih lama Mbak. Aduh masih nanti Mbak, aku tuh masih bisa kerja gitu ya, ntar aja aku mikirin pensiunnya gitu. Nah akhirnya kebanyakan dari kita itu penghasilan habis untuk kebutuhan hari ini, gak mikirin untuk kebutuhan nanti setelah kita udah gak kerja lagi gitu. Banyak juga yang fokus malah yang dinaikkan duluan lifestyle-nya gitu ya, dibanding kita harus membangun aset kita. Gajinya naik tapi tabungannya dan investasinya malah tidak ikut naik gitu. Kebanyakan dari kita itu Mbak, masih lama, masih menganggap bahwa udahlah nanti aja aku pikirin, sekarang masih banyak lah yang harus aku kejar gitu.
1: Dan kebanyakan sekarang itu sebenarnya tuh ada tabungan sih Mbak, tapi nabungnya ke warung.
2: Nah itu sama ke ini Mbak, ke check out gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Toko hitam itu ya, toko hijau itu. Banyak tantangannya.
1: Oke, Mbak, banyak dari kita yang sering merasa nanti aja kalau gaji lebih besar boleh.
2: Aduh banyak banget ya Mbak, nanti aja nih Mbak kalau aku gaji udah gede, jangan salah ya, ini tidak tepat ya Bunda. Sebenarnya yang perlu dibangun itu adalah bukan nominalnya ya Mbak, tapi kebiasaan kita. Kalau hari ini kita itu susah menyisihkan uang pas gaji kita 5 juta, belum tentu saat gaji kita 20 juta, belum tentu saat gaji kita 15 juta, itu otomatis akan lebih mudah, itu enggak Mbak. Biasanya malah gaya hidup kita yang ikut naik juga gitu. Jadi mulai dari nominal kecil tapi konsisten, mulai dari pendapatan yang sekarang kecil-kecil dulu nggak apa-apa, tapi konsisten, karena harus konsistennya itu yang harus kita bentuk gitu.
1: Oke, Mbak. Nah, kadang orang

0: karena anak yang itu mungkin dia untuk makan dia saya sih I will hari hidup kan belum selamanya sedikit
1: oke. Halo, Mbak Tiwi. Halo, Mbak Tiwi.

0: Teh Bunda, anak itu adalah amanah ya. Anak itu bukan dana pensiun kita. Anak itu juga bukan dana darurat kita. Tentu kita memang berharap ya anak itu sayang dan peduli sama orang tuanya. Tapi akan lebih baik kalau ayah bunda tetap mandiri secara finansial di masa tua, bukan menjadi beban gitu untuk anak-anak nanti. Kasihan ya ayah bunda, anak zaman sekarang itu tantangan finansialnya itu sangat-sangat tidak mudah. Biaya hidup makin tinggi, harga KPR naik gitu ya, harga rumah naik, biaya pendidikannya juga mahal sekali gitu ya, belum lagi harus bantu kita gitu. Jangan dong ya. Jadi boleh sayang itu adalah bentuk pengabdian ke anak, anak ke orang tua, tapi tetap harus kita sebagai orang tua itu tidak memberatkan anak, tidak mengganggu mental mereka juga, kasihan gitu ya. Harus berusaha secara mandiri, secara finansial di masa tua kita nanti. Dengan apa? Dengan mempersiapkan, dengan nabung mulai dari sekarang gitu. Mbak Umay.
1: Oke, baik. Nah, ini Mbak Tewi ya, sekarang banyak generasi usia 30

Anda jangan pernah menunggu kondisi itu sempurna dulu baru memulai. Karena kebanyakan nih, sering sekali kondisi sempurna itu tidak pernah datang di kehidupan kita. Tidak pernah benar-benar datang gitu ya di kehidupan kita. Mulai dari yang realistis dulu. Mulai dari nominal kecil dulu gak apa-apa. Saya biasanya tuh ngomong sama anak-anak, sama klien-klien saya tuh bilang gitu. Oke, sekarang harga outfit kamu itu berapa sih dari atas ke bawah deh, harga outfitnya berapa misalnya. Oke, harga outfit itu misalnya udah dari satu gitu ya, satu jam tangan, baju, semuanya itu kayak 2 juta. 2 juta ya, gak masalah dong, nabung 1 juta dulu, bisa kan? Atau 500 ribu dulu deh, bisa kan gitu ya. Nah, itu aku biasanya encourage-nya dengan cara seperti itu dulu mbak. Atau misalnya dengan harga kopi. Harga kopi yang mereka berapa sih? Oke, sebulan kamu ngopinya berapa sih? Aku ngopi misalnya 500-600 ribu

0: Halo Mbak.
1: Ya, halo.
0: Oke, aman.
1: Aman, aman, aman. Gimana Mbak, tadi harga kopi gitu ya? Oke, okay. Ini sangat gampang sekali ya Mbak ya untuk mengisikan. Tapi sekarang buat Gen Z terutama ya Mbak ya, kalau misalkan lebih
2: misalnya nih dari kopi itu kamu bisa dapetin project, kamu bisa meeting dengan ngopi, itu nggak masalah Mbak. Ngopinya misalnya level 100.000 gitu ya, dari ngopi 100.000 itu kamu bisa dapat networking, kamu bisa dapat project yang nilainya misalnya jauh di atas itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya nilainya hanya ya udah hahi aja, nggak dapetin apa-apa, cuman buang-buang uang ya buat apa, eman-eman.
1: Oke Mbak. Nah, kalau baru mulai sekarang di usia mungkin 40 tahunan gitu ya Mbak ya, apakah masih oke okay untuk menyiapkan dana pensiun Mbak?
2: Oke, 40 tahunan itu memang mendekati usia sekali ya Mbak ya, mendekati usia pensiun sekali ya, biasanya kan di usia 55 gitu ya. Sebenarnya masih boleh, masih oke, tidak ada kata terlambat ya untuk memulai, cuman memang strateginya itu yang berbeda. Jika misalnya kita memulai dari usia 20 atau 30 tahunan, di usia 40 itu kan kita harusnya lebih fokus ya untuk meningkatkan aset, percepat investasi, ngurangin utang-utang konsumtif, dan mulai cari sumber penghasilan lain atau side hustle lah ya istilahnya untuk mencapai pensiun itu. Mungkin kalau dari ininya lebih lari lah gitu Mbak. Tantangannya soalnya berbeda kan, waktunya udah tinggal dikit lagi tuh. Jadi memang harus disiapkannya benar-benar banget gitu. Utang-utang konsumtif, hal-hal yang tidak tidak bisa kita pakai di masa depan, udah mendingan nggak usah. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi harus lebih wise gitu Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Harus lebih bijaksana.
1: Benar-benar Mbak, benar banget ya. Nah, ini Mbak, banyak orang yang takut investasi karena kondisi ekonomi lagi tidak pasti gitu ya, apalagi akhir-akhir ini gitu ya, banyak berita yang beredar kalau misal ekonomi kita lagi tidak pasti gitu ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Tiwi sendiri bagaimana menyikapi ketakutan ini Mbak?
2: Oke, apalagi rupiah ya Mbak ya, sekarang lagi begini banget.
1: Betul.
2: Sebenarnya wajar Mbak, kita itu takut gitu, apalagi sekarang berita soal PHK juga di mana-mana, angka kebutuhan, harga-harga kebutuhan kita juga pada naik gitu ya semuanya, bahkan ada yang bilang ini nggak naik Mbak harganya, ini tuh berubah gitu. Oke, ayah bunda, dengan kondisi ini kita itu harus lebih di soal keuangan kita, terus lebih bijak gitu ya dalam pengeluaran-pengeluaran kita gitu. Yang penting adalah kita harus tahu dulu, satu, pastikan ayah bunda punya dana darurat dulu, baru memulai untuk investasi. Dan investasi usahakan pakai uang dingin gitu, dan pilih instrumen investasi itu yang sesuai dengan tujuannya dan jangka waktunya. Kalau misalnya ayah bunda masih pemula banget gitu ya, masih belum tahu gimana, dari instrumen yang relatif stabil dulu. Dan ya, reksadana pasar uang, reksadana obligasi itu justru lebih.
1: Halo Mbak.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya Mbak.
1: Sudah.

0: Oke, lanjut Mbak, lanjut Mbak Tiwi untuk investasi tadi. Nah, tadi kan ngomongin investasi ya Mbak ya. Baiknya instrumen investasi apa yang cocok untuk pensiunan nih Mbak? Aman Mbak, di sini aman.
1: Oke, aman ya.
0: Iya, aman.
1: Oke, investasi yang cocok untuk meraih pensiun atau untuk ini ya, pensiunnya ya nanti ya. Jadi ayo Bunda nanti untuk mencapai pensiun itu usahakan instrumen investasi itu yang sesuai dengan tujuan keuangan kita, dengan kondisi finansial kita yang dan juga sesuai dengan profil resiko kita. Karena kan orang-orang pasti beda gitu ya, profil resiko. Yang memang kita siapkan untuk pensiun kita nanti itu juga boleh Mbak. Bisnis itu juga banyak klien-klien aku itu yang memulai dari sekarang, jadi nanti pas waktu pensiun itu tinggal melanjutkan aja gitu.
0: Oke. Oke, nah kalau ada ayah bunda yang ingin menyiapkan dana pensiun hari ini ya Mbak Tiwi ya. Nah, sebenarnya langkah pertama yang sederhana apa sih Mbak?
1: Karyawan kan udah pasti tuh Mbak penghasilannya pasti sekian gitu. Tapi ada juga ada yang kan yang bisnis sendiri atau misalnya jualan misalnya gitu ya. Jadi harus tahu dulu penghasilan berapa, pengeluaran kita berapa, apakah kita sudah punya dana darurat ya, tentunya harus tahu juga. Apakah masih banyak utang yang konsumtif dan setelah itu apakah kita sudah siap investasi untuk pensiun? Yang pertama harus financial check up dulu Mbak istilahnya. Karena check up dulu penghasilan kita berapa. Belajar dari itu platform-platformnya banyak dan dimulai dari nominal yang tertentu.
0: Oke, baik.
1: Belajar mengerti polanya, mengerti cara bekerja
0: ini, baru boleh nanti kita tambah lagi. Oke, baik. Dan sekarang juga banyak platform gratis. Ya. Nah, Mbak Tiwi. Halo, Mbak.
2: Hai.
0: Oke. Halo, Mbak. Jadi, sekarang juga gampang gitu ya.

0: Oke. Mbak Tiwi, ini gak terasa ya, udah pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan untuk ayah bunda yang ada di rumah ingin menyiapkan pensiunannya nanti ini, Mbak, ya?
1: Berhenti bekerja saja, tapi tentang apakah kita tetap bisa hidup nyaman, bisa mandiri, bisa hidup tenang gitu ya, tanpa bergantung pada anak-anak kita atau gaji bulanan kita nanti. Mulai aja dulu dari sekarang, sekecil apapun langkahnya, karena masa depan yang tenang itu kita persiapkan ya ayah bunda, bukan untuk kita tunggu gitu. Terima kasih Mbak Umay.
0: Wah, sangat menarik sekali nih ayah bunda, pagi hari ini kita sudah belajar bersama Mbak Tiwi ya, sebagai financial planner, tentang pentingnya menyiapkan dana pensiun sejak dini, mengatur keuangan dan memulai investasi untuk masa tua nanti. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat dan menambah semangat ayah bunda di rumah untuk mulai mempersiapkan masa depan dari sekarang ya ayah bunda. Dan terima kasih banyak ya Mbak Tiwi sudah hadir dan berbagi ilmunya kepada kita semua Umay dan ayah bunda yang ada di rumah ya Mbak ya.
1: Sama-sama Mbak Umay, semoga bermanfaat ya.
0: Amin. Mbak Tiwi, terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih juga Mas FM, Mbak Umay.
0: Bertemu lagi di lain kesempatan ya Mbak ya.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum. Itu tadi ayah bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Bunda, kita dari Koyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ya bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai 9 malam hanya di Mas FM.
1: One, two, three,

Berharap tak berpisah ya bunda, lagu dari Reza. Kalau misalkan ayah bunda ini berharap untuk apa nih ayah bunda? Berharap untuk dia kembali kah atau gimana nih ayah bunda? Kalau dan dan lagu ini menjadi lagu penutup gitu ya di inspirasi pagi hari ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan ya dari jam 7 tadi sampai sekarang gitu ya. Semoga informasi-informasi yang Umay sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur ayah bunda dimanapun ayah bunda berada di pagi hari ini. Dan tenang ayah bunda, jangan kemana-mana juga, karena sampai nanti Radio Mas FM akan selalu memputarkan lagu-lagu spesial buat ayah bunda ya, terutama di tahun 90 sampai 2000-an awal gitu ya. Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda, bertemu lagi di inspirasi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later. Bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
2: iya,
3: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.
5: Say low, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Chao. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
1: Power Gang Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink.
4: My mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Di rumah aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
3: "Halo lembut,"
2: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
3: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
2: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
3: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
2: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
3: Bruk.
2: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
3: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
2: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
6: J-Lo.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat, apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
1: Di rumah aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ayah bunda, ketemu lagi bareng Lia ya di siang hari ini di Ruang Nostalgia dari jam 2 sampai jam 4 sore. Buat ayah bunda nih yang mau request lagu Dewa ya, karena hari ini kita bakal puterin lagu-lagunya Dewa yang terbaik, bisa banget request di WhatsApp di nomor 0811-361-1045 atau bisa juga melalui DM di Instagram di @radio_mas_fm_malang. Dan ada satu lagu nih untuk pembuka di siang hari ini dengan Dewa, Separuh Nafas.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ada Dewa Kangen nih yang baru aja ayah bunda dengerin. Lagu ini tentang perjuangan LDR ya ayah bunda. Mungkin ayah bunda ada kenangan di balik lagu Dewa yang lainnya. Boleh ya share di WhatsApp di 0811-361-1045 atau bisa juga DM di Instagram di @radiomasfmmalang. Kemudian ini ada satu lagu dari Dewa, Aku Milikmu.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Power geng, push!
2: Jangan, ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
10: Teh jus!
8: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
11: Dari Winsport.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ngomongin tentang lagu Dewa 19, hanya satu lagu ini itu lagu cinta yang underrated ya ayah bunda, tapi dalam banget dari lagu Dewa 19 ini. Lagu ini wajib banget masuk daftar, rilis di pertengahan era tahun 90-an. Hanya satu ini nawarin musik pop rock yang lebih mellow dan dewasa pada zamannya, dan cocok banget buat meyakinkan pasangan kalau dia adalah satu-satunya pilihan hati. Oke ayah bunda, dan untuk selanjutnya, Lia bakal puterin lagu Dewa dengan Kirana.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
5: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
4: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
5: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalan.

Oke, Dewa 19 emang gak pernah gagal ya, ya bunda, buat nemenin dinamika percintaan kita. Habis diajak berjuang bareng lewat satu hati, sekarang kita putar balik ke arah fase patah hati yang paling brutal nih ayah bunda. Buat ayah bunda yang cintanya kandas sebelum sempat memiliki, atau yang lagi terjebak di zona nyaman padahal dia cuma anggap ayah bunda itu sebagai teman aja. Lalu berikutnya ini sengaja diputar ya buat ayah bunda. Bersiap galaunya makin maksimal, kita dengerin mahakarya Ahmad Dhani berikutnya, Pupus. Dan buat ayah bunda nih yang mungkin punya cerita di balik lagu-lagunya Dewa, boleh banget share di WA ya di 0811 3611 045.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Ayah bunda, mau usaha ayah bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah tingkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

benar-benar dibikin hanyut ya sama petikan gitar dan dalamnya rasa di lagu Emotional Love Song dari Dewa 19 tadi. Gak pernah gagal ya memang Ayah Bunda kalau Ahmad Dhani sudah menumpahkan emosinya ke dalam musik. Nah, buat Ayah Bunda yang lagi di luar kota atau gak lagi di depan radio nih, Ayah Bunda juga tetap bisa dengerin keseruan Radio Mas FM Malang melalui streaming di masfm.id atau biar makin gampang langsung aja buka aplikasi On Ears ya. Oke, dari lagu yang penuh dengan emosi nih Ayah Bunda, kita geser ke lagu Dewa 19 yang penuh dengan teka-teki. Spesial banget buat Kak Gilang yang lagi gabung bareng kita di Pakis. Thank you ya buat requestannya. Langsung aja kita penuhin, ini dia Dewa 19 dengan Cinta Adalah Misteri.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: baik melakukan graduate planning di masa pandemi ini. Ya, aplikasi ya, sebelum benar-benar pamit, ya mau.
1: Oke, gak kerasa ya Bunda, udah waktunya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda. Makasih banyak buat semua yang udah nemenin dari sore hari ini, baik melalui radio streaming di masfm.id maupun via aplikasi On Ears. Tapi sebelum benar-benar pamit, Lia mau penuhin satu request lagu spesial terakhir dari Mas Widodo di Lawang. Nah, Mas Widodo sengaja request lagu Aku Milikmu. Ini sekaligus mau kirim salam-salam, katanya buat salam Mbak Erna, Bunda Fatimah, Abalinyu, Pak Budi, Mbak Feni, ini semua yang lagi dengerin Masa FM mantap jaya di udara. Dan salam juga kepada Mbak Tika Sumber Melaten Lawang, lagu Masa FM enak-enak kak, saya gak mau ketinggalan radio Mas FM. Oke, akhirnya saya Lia pamit undur diri, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Stay safe, dan ini dia persembahan terakhir spesial buat Mas Widodo di Lawang dan semua yang dititipin salam Dewa 19, Aku Milikmu.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

104,5 Mals FM Radio, keluarga Anda. Bunda ditemani hari ini bersama Daniel di hari Kamis ya, tanggal 20 Mei 2026, tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Buat Bunda mau request lagu-lagu tahun 90-an sampai saat ini, bisa langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mals FM Malang. Dan sore hari ini kita disambut dengan langit yang cerah, semoga secerah hati ayah bunda di sore hari ini.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
1: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
4: Halo ya bunda, kita dari Jutin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah Bunda, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin menarik sekali untuk dibahas gitu ya. Ini juga berkaitan dengan kenangan kita masa lalu gitu. Ya mungkin juga bisa jadi sampai saat ini itu masih menjadi kenangan yang kadang kita lupa gitu ya. Kayak pernah gak sih sebenarnya? Yang pasti semua orang pernah mengalaminya. Yaitu adalah jatuh cinta. Siapa nih di sini ayah bunda yang mungkin gak pernah jatuh cinta? Kayaknya pasti pernah ya, apalagi kalau misalkan sudah menginjak kepala 2, kepala 3, kepala 4, atau bahkan kepala 5 gitu ya ayah bunda ya. Dan Daniel pengen tanya dong ke ayah bunda, masih ingat gak bagaimana perasaan ayah bunda ketika dulu pertama kali jatuh cinta? Atau mungkin jatuh cinta dengan orang yang tepat sampai saat ini ayah bunda? Masih ingat gak gimana rasanya dulu, gimana kenangannya dulu, atau bahkan gimana perjalanannya kok bisa nikah sampai saat ini? Nah, karena pastinya setiap orang punya cerita yang berbeda-beda, buruan dong ayah bunda ceritain dan juga kirim gabungannya ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Dan jangan kemana-mana, selalu di Mas FM.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
3: "Halo lambat,"
2: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
3: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
2: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
3: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
2: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
3: Bruk.
2: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
3: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
2: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Kalau misalkan kita bahas soal jatuh cinta ya, ya bunda ya, ini identik banget sama yang namanya kasmaran. Waduh, pang asmara kayak lagunya Afgan gitu ya. Karena memang pastinya itu di saat hati kita berbunga-bunga, apalagi buat bunda-bundanya gitu ya. Yang pasti juga kalau misalkan wanita itu kadang, kalau kata pria itu menggunakan perasaan sekali. Dan memang Daniel setuju banget ya bunda. Tapi ya kalau misalkan kayak udah dideketin, kemudian PDKT gitu ya, sampai akhirnya jatuh cinta, wah rasanya ini benar-benar kayak ibaratnya dibukakan gitu ya pintu surga bagi kita. Waduh, agak berlebihan, cuman kayaknya gak apa-apa ya bunda, karena wajar kok pada saat itu ayah bunda juga merasa jatuh cinta, merasa bahagia gitu ya. Karena memang setiap hari ayah bunda harus bahagia.

0: perancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Mbak, Pen gak mudik, ta?
1: Mbak, kapan pulang?
0: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com. Website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng Easy Book.
3: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

across your street. You said forever, now I drive alone past your street. Hai Bunda, masih mendengarkan Daniel di sini, tetap di Radio Mahasiswa Malang dan program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Sekali lagi ya, buat Hai Bunda yang mau request lagu-lagu tahun 90 sampai 2000-an, bisa langsung aja di request lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mahasiswa Malang. Jatuh cinta, itu benar nggak sih ya Bunda? Memang jatuh cinta itu memang manis gitu ya. Dan kadang seperti di film-film atau seperti di layar kaca, kayak semuanya terasa indah, bestie. Walaupun pada kenyataannya itu banyak hal yang mungkin kadang menyakitkan, banyak perselisihan, banyak persengkongkolan. Waduh, jangan sampai ya cinta ayah Bunda dulu itu cinta segitiga gitu. Pernah nggak ya Bunda tapi terjebak dalam posisi cinta segitiga, kayak ternyata nih ya ada satu orang lagi yang mungkin juga menyukai kita. Wah, ini jujur pilihan yang susah, tapi memang komitmen yang bisa menjawab semua hal itu. Sehingga ya Bunda kira-kira sudah pasti menemukan pasangan yang cocok hingga hari ini. Dan semoga ya Bunda, kalau misalkan ya Bunda dengerin ini gitu ya, boleh dong titip salam buat mantan-mantan terindahnya. Buruan ayah Bunda ke WhatsApp kita atau Instagram kita, dan selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur? Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang. Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis. Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz. Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama. Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious, Entrepreneurship, Nationalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, jangan diinget yang seneng-senengnya aja gitu ya, waktu pacaran dulu atau mungkin waktu jatuh cinta dulu. Ada kesedihannya. Ingat gak ayah bunda, ketika ayah bunda sudah jatuh cinta sama seseorang, ayah bunda sudah suka sama seseorang gitu ya, ternyata orang itu gak suka balik sama kita, karena juga timingnya gak pas, kemudian juga ternyata dia udah ada pilihan lainnya. Aduh, sakit banget gak sih ayah bunda? Tapi semoga ya itu kepahitannya atau mungkin kayak kesedihannya gak berlarut sampai saat ini, karena kan pastinya kita sudah menemukan orang yang baru. Kayak lagu ayah bunda, orang baru lebih gacor. Jadi yang pastinya ya, semoga ayah bunda selalu bahagia, selalu sakinah, mawadah, warahmah hingga hari ini dengan pasangan yang mungkin ayah bunda pilih sampai saat ini tentunya.

0: 104,5 Mas FM di On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kalau kita membahas soal jatuh cinta ayah bunda, Daniel tuh keinget sama satu peristiwa gitu ya. Dimana kalau misalnya pacaran tuh sering banget yang namanya kita tengkar. Itu ya. Kalau misalkan ada mungkin orang lain gitu yang ngelirik kita, atau mungkin kayak lawan jenis kita gitu ya. Misalkan ada cewek yang ngelirik Daniel, wah itu pasti pacar kita. Itu kayak bakalan marah balik gak sih ya bunda ya, dan juga tanya itu siapa tuh. Nah itu tuh biasanya jadi konflik berat kalau misalkan kita gak bisa ngatasi dengan baik. Tapi semoga ya bunda waktu pacaran kemarin kira-kira gimana nih, apakah hal itu bisa teratasi dengan baik? Apakah ya bunda kayak ya udahlah biarkan saja gitu ya, cuek, karena yang berlalu biarlah berlalu, kita mulai hubungan yang baru. Tapi yang penting jangan sampai setelah nikah baru memulai hubungan yang baru. Wah gawat ayah bunda. Dan tentunya Daniel masih menemani ayah bunda sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dan selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
8: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
3: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
2: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
3: 1, 2, 3, 4, 7.
2: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
3: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
2: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
4: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Halo lambat,
1: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
1: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
1: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara.
2: Tapi terlambat.
1: Bruk. Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby
0: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresher harian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
4: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
3: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
4: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: gelorannya hati. Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut. Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah gak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita gak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: 104,5 Mas FM di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya, Ayah Bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya Bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir?

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
0: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, kita itu kadang dibikin jengkel ya sama anak-anak. Tapi bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Ma. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: Kesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

going back. Halo ya bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dimanapun, kapanpun dengernya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Terus buat kawali Mama FM di On Ears.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam Panduan Zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sungguh besar dan tidak akan pernah dapat kita hitung nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga sangat tidak layak jika kita masih berani berbuat maksiat kepadanya. Padahal setiap hal yang kita butuhkan telah Allah berikan bahkan sejak kita dalam kandungan. Oleh karena itu, bersyukur dengan selalu menjalankan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang adalah satu keniscayaan yang harus kita laksanakan. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan selalu berusaha mempelajari agamanya yang mulia, agar kita semakin maksimal dalam menjalankan perintah yang telah disyariatkannya. Maka pada rubrik zikir dan doa edisi kali ini, kita akan membahas doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita merasakan keraguan dalam sholat dan bacaannya. Pendengar yang budiman, merasakan keraguan dalam sholat dan bacaannya memang suatu hal yang sering kali dialami oleh orang yang sedang melaksanakan sholat. Sehingga ada saja seseorang yang tiba-tiba lupa akan jumlah rakaat yang dilaksanakannya, atau juga lupa akan gerakan sholatnya, dan ada juga yang lupa akan apa yang sedang dibacanya. Hal seperti ini mungkin juga pernah kita alami, karena memang ketika kita melaksanakan sholat, setan tidak akan tinggal diam membiarkan kita khusyuk, bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan segala cara, setan akan berusaha memalingkan kita dan membuat kita lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan zat yang maha agung dan maha atas segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita merasakan keraguan dalam sholat dan bacaannya, kita harus segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan kalimat isti'adzah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian meniup yang dibarengi mengeluarkan sedikit air ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi di antara sholatku dan bacaanku, dan juga telah mengacaukan diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah setan yang disebut dengan khinzab. Jika engkau merasakannya, maka berta'awudzlah, berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meniup yang dibarengi dengan mengeluarkan sedikit air ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu berkata, lalu aku lakukan hal itu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya dariku. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya setan dapat menghalangi dan memisahkan antara sholat dan bacaan seseorang. Dengan kata lain, setan telah menjadi penghalang antara kedua hal tersebut. Padahal sholat dan bacaannya adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan dengan penuh kekhusyuan. Maka jika keduanya terpisahkan atau salah satunya terlalaikan, sholat yang kita lakukan telah kehilangan kesempurnaan, bahkan kita telah kehilangan ruh yang menjadi inti dari sholat tersebut. Jika setan telah menjadi penghalang di antara sholat dan bacaan kita, maka artinya setan telah berhasil memalingkan dan melalaikan kita dari ibadah dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka hal tersebut menjadikan ibadah yang kita laksanakan kehilangan kesempurnaannya.
Kemudian yang dimaksud dengan perkataan Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu mengacaukan dalam hadis ini adalah mencampur adukan kedua hal tersebut sehingga membuat kita tidak fokus dengan sholat yang kita laksanakan, yang membuat kita tidak dapat merenungi makna dari sholat dan bacaan yang kita ucapkan. Adapun yang dimaksud dengan khinzab adalah julukan bagi setan yang selalu datang membuat keraguan bagi orang yang sedang melaksanakan sholat. Khinzab sendiri artinya adalah sepotong daging busuk. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian berkenaan dengan perintah meniup yang dibarengi dengan mengeluarkan sedikit air ludah ke arah kiri 3 kali, seorang ulama Syekh Majdi bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitab syarah Doa dan Zikir bahwa diperintahkan ke arah kiri karena setan datang dari arah kiri dan juga dikarenakan hati lebih dekat dari kiri, sedangkan setan tidak pernah menuju melainkan ke arah hati. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini terdapat himbauan yang baik untuk berlindung dari godaan setan dari bisikannya dengan meniup ke arah kiri sebanyak 3 kali. Jadi jika kita merasakan ada suatu bisikan atau keragu-raguan yang datang ketika kita melaksanakan sholat, itu berarti khinzab sedang datang untuk memalingkan kita dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan isti'adzah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meniup ke sebelah kiri dengan disertai sedikit meludah. Mudah-mudahan dengan melakukan hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari godaan khinzab atau jin yang selalu datang mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, sehingga kita dapat menjalankan sholat dengan sempurna dan khusyuk. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dari segala bentuk godaan dan gangguan setan serta bala tentaranya yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhhab 'annil adza.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfudz, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridhalah dengan keputusan Allah, dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan, dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka? Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim waqa'atu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. namun ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik, kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ummu Salamah berkata, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata dalam hatinya, siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu. Rasul menjawab, adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara tugas malaikat tersebut yaitu menyertai dan mengajak manusia kepada kebaikan serta mengatur nutfah di dalam rahim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di antara makhluk Allah yang senantiasa menyertai manusia dari kalangan malaikat adalah Al-Qari'. Dan ini merupakan bagian dari nikmat dari Allah, nikmat yang agung, karena Allah telah memberikan kemudahan bagi kita dengan hadirnya malaikat yang mengajak dan mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kita serta memperingatkan kita dari berbagai macam perbuatan buruk. Allah berfirman di dalam Quran Surah Qaf ayat yang ke-23, artinya, dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah kitab catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Terkait ayat ini, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditugaskan kepadanya satu korin dari golongan jin dan satu korin dari golongan malaikat. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya termasuk aku. Hanya saja Allah Azza wa Jal telah menolongku atas korin dari golongan jin sehingga dia masuk Islam ataupun tunduk kepada syariat Allah. Oleh karena itu, tidaklah korin tersebut memerintahkanku melainkan kepada kebaikan.

0: kebaikan.
1: Tetapi setan berkata,
0: akhirilah dengan keburukan. Jadi kalau kita tidur itu langsung klep, tanpa baca doa, tanpa bermuhasabah terhadap apa yang kita lakukan, ya, tanpa mengevaluasi, ya, atas segala macam kekurangan kita dalam ketaatan di hari tersebut, ya, maka ini pertanda setan yang menguasai kita, setan yang berhasil menancapkan hembusannya kepada kita, ya. Tapi kalau kita sebelum tidur membaca doa, kita sebelum tidur mengingat, ya, akan berbagai macam kekurangan kita dalam ketaatan kepada Allah, ya, maka ini pertanda yang baik, ya, pertanda bahwa malaikatlah yang membantu kita untuk kebaikan tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadisnya, ya. Ketika seseorang hendak berbaring ke tempat tidurnya, dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Dan setan berkata, akhirilah dengan keburukan. Apabila orang itu berzikir kepada Allah kemudian tidur, maka malaikat akan menjaganya pada malam itu. Tatkala dia telah bangun, malaikat itu berkata, mulailah dengan kebaikan. Mulailah dengan kebaikan. Tapi setan berkata, mulailah dengan keburukan. Dan begitu pun ketika bangun tidur, pendengar yang dirahmati Allah, bangun tidur pun kita juga demikian. Ya. Memang hanya ada dua jalan, hanya ada dua pilihan. Ya, kita bangun tidur, kita memelekan mata kita, kemudian kaki kita akan melangkah. Itu hanya ada dua, kepada kebaikan atau kepada keburukan. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Maka dari itu, hendaknya dia membaca saat bangun, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku dan tidak mewafatkannya dalam tidur. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit dan bumi sehingga tidak goncang. Yaitu ayat 41 dari Quran Surah Fatir. Ya. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit hingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Seandainya orang itu jatuh dari tempat tidurnya lalu meninggal dunia, pasti dia akan masuk surga. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dan sahih menurut syarat Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, diriwayatkan juga di dalam hadis yang menjelaskan secara marfu', ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan dan malaikat pun memiliki bisikan. Bisikan setan menjanjikan manusia kepada kejahatan dan mendustakan yang hak. Mendustakan yang hak. Makanya kalau akhir-akhir ini kita sering dapat celotehan, ya, dari orang-orang ataupun tokoh-tokoh tertentu yang mereka mendustakan yang hak, ini pertanda setan telah menguasai mereka. Ya, setan telah menguasai mereka sehingga hidupnya menjadi bejat. Nah, adapun bisikan malaikat adalah menjanjikan manusia kepada kebenaran dan membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapatkan hal itu, yaitu bisikan malaikat, hendaklah dia memuji Allah. Ya, ketika dia dapat bisikan malaikat, ya, untuk cenderung kepada kebenaran dan menolong membenarkan yang hak, maka pujilah Allah. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang mengatakan yang hak. Alhamdulillah, saya termasuk yang membenarkan yang hak. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selainnya, yaitu bisikan setan, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian beliau membaca, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, realita saat ini, pendengar, menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW tersebut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita dalam banyak ayat untuk memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 199 sampai 201. Allah berfirman yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya, di dalam Quran Surah Al-Hajj, ayat yang kelima,

Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang proses penciptaan manusia berupa nutfah. Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan, yaitu alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, agar dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Nah pendengar, inti ayat ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghidupkan manusia kembali, membangkitkan manusia dari alam kuburnya sebagaimana bumi yang kering Allah Subhanahu wa Ta'ala turuni hujan kemudian hidup kembali. Nah pendengar, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, Allah menugaskan malaikat kepada rahim. Lalu malaikat itu berkata, "Wahai Rob, ia berbentuk nutfah air mani. Wahai Rob, ia sudah menjadi darah. Wahai Rob, ia telah menjadi daging. Jika Allah hendak menetapkan penciptaannya," maka malaikat itu berkata, "Wahai Rob, kelak janin ini menjadi laki-laki atau perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Bagaimana rizkinya? Bagaimana pula ajalnya?" Maka malaikat pun mencatat ketetapan Allah Azza wa Jal dalam rahim ibunya tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, dia menuturkan telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur yang diakui kejujurannya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah. Seperti itu pula selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu pula 40 hari. Sesudah itu Allah mengutus malaikat, lalu diperintahkan malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal: rizkinya, ajalnya, sengsaranya, dan bahagianya. Selanjutnya ditiupkanlah roh ke dalam janin tersebut. Demi Allah, sesungguhnya salah satu kalian atau seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka melainkan satu hasta saja. Namun ketetapan takdir mendahulinya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni surga, maka dia pun menjadi memasuki surga. Demikian pun sebaliknya, seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni surga hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga melainkan hanya satu hasta. Namun ketetapan takdir mendahuluinya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka dia pun memasuki neraka. Na'udzubillah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, seorang mukmin harus beriman kepada semua ini. Mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah dengan qadar ataupun ketentuan. Allah telah menulis apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Semuanya akan dimudahkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan baginya. Seorang mukmin harus beriman bahwasanya Allah telah menugaskan para malaikat terhadap urusan mereka untuk memelihara, membentuk, menciptakan nutfah sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah dan hadis-hadis yang lainnya. Nah pendengar yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis tersebut jelaslah betapa Allah Azza wa Jal menetapkan penugasan kepada malaikat, baik itu untuk menjaga manusia dan juga tentang penjagaan penciptaan manusia di dalam alam rahim. Semoga ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dan semakin memotivasi kita untuk terus beribadah
menyiapkan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Bunda harus tahu.
1: Bawang goreng biasa digunakan sebagai pelengkap makanan yang bisa membuat makanan jadi lebih nikmat. Untuk membuat bawang goreng yang renyah tidak mudah lembek, ayah bunda harus memilih bawang merah segar yang ukurannya sedang dan kadar airnya rendah nih. Iris bawang merah dengan slicer supaya ketebalannya pas. Agar rasanya lebih gurih, ayah bunda bisa merendam irisan bawang dengan garam selama 30 menit dan tiriskan di dalam wadah dalam 1 hingga 2 jam supaya nantinya tidak mudah gosong. Goreng bawang di atas minyak panas dengan api kecil dan aduk merata tetapi jangan terlalu sering. Angkat ketika bawang 3/4 matang, bawang akan terus melakukan proses pematangan hingga dingin. Kemudian, tiriskan bawang dan taruh di kertas minyak.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kurap.

boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja itu nggak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini, nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, Mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, Mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh. Utang kita itu apa aja? Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh nggak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi dan selamat hari Kamis gitu ya Ayah Bunda. Dan seperti biasa di jam 7 ini mulai ya, yaitu program Inspirasi Pagi yang akan menemani aktivitas saya Bunda sampai jam 10 nanti. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana ya, karena Umay akan menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini ya. Jadi buat Ayah Bunda, lagu pertama gitu ya yang akan Umay putarkan di pagi hari ini dari Glenn Fredly berjudul Cukup Sudah.